0: Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus berpihak langsung kepada masyarakat dan dilakukan secara adil antar wilayah. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2027 serta penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang utama sidang DPRD Provinsi Jambi pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan seluruh anggota Dewan atas laporan serta keputusan yang telah disepakati bersama. Menurutnya, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2027 akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi, kebutuhan belanja daerah terus meningkat seiring tuntutan peningkatan kinerja pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta kewajiban memenuhi berbagai mandatory spending. Namun di sisi lain pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari transfer pemerintah pusat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dia menyadari bahwa menyatukan visi dan pandangan bukanlah perkara mudah. Kebijakan yang telah disepakati juga tidak mungkin dapat memuaskan seluruh pihak. Karena itu semua pihak diminta bersikap bijaksana dan memahami keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Menurut Al Haris, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis di program Seputar Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, tepatnya Rabu 26 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita akan kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Jambi mulai mendapat perhatian serius. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengambil langkah antisipatif dengan meminta sekolah bersiap mengalihkan kegiatan belajar-mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran daring apabila kualitas udara mencapai kategori yang dinilai membahayakan kesehatan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat himbauan tindak lanjut SE Gubernur Jambi Al-Haris terkait indeks standar pencemar udara atau ISPU yang ditujukan kepada seluruh kepala SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta seprovinsi Jambi tertanggal 25 Agustus 2026 kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Omar menegaskan bahwa keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran. Dia meminta seluruh satuan pendidikan menjadikan ISPU sebagai salah satu acuan utama dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka atau harus dialihkan ke sistem daring. Lanjutnya, apabila kondisi kualitas udara berdasarkan indeks standar pencemar udara berada pada kategori sangat tidak sehat, berwarna merah, atau berbahaya berwarna hitam, atau dinilai dapat membahayakan kesehatan, maka kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. M. Umar mengatakan keputusan pembelajaran daring akan mengikuti perkembangan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dukungan tersebut berupa penambahan armada waterbombing serta pembangunan 500 titik sumur dalam di lokasi yang jauh dari sumber air. Bantuan itu menjadi salah satu hasil pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet yang membahas kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatera. Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz mengatakan kondisi terkini karhutla di Jambi turut disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut oleh jajaran terkait termasuk Danrem 042 Garuda Putih dan Kapolda Jambi. Menurut Hafiz, saat ini Jambi telah memiliki 3 unit armada waterbombing yang digunakan untuk membantu proses pemadaman dari udara. Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya mengusulkan penambahan 3 unit armada waterbombing kepada pemerintah pusat. Dari usulan tersebut, 1 unit tambahan telah disetujui dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Selain penambahan armada waterbombing, Jambi juga mendapatkan dukungan pembangunan 500 titik sumur dalam. Hafiz menjelaskan sumur-sumur tersebut akan dibangun di kawasan yang jauh dari sumber air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air untuk mendukung proses pemadaman karhutla. Dia menambahkan dalam program tersebut Provinsi Jambi mendapat alokasi 500 titik sumur dalam, jumlah yang sama dengan yang diterima Provinsi Sumatera Selatan.

Oke, semangat semuanya. Nanti kita akan balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Semanggis yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan terutama juga untuk Anda dengan kondisi kabut asap yang cukup pekat ya selama perjalanan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi kesehatan Anda dan kita semuanya. Hati-hati di jalan dan semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Buat saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, saya Magi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas ya sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Perkumpulan Hijau Jambi mencatat sebanyak 1.771 titik panas terdeteksi di dalam area konsesi perusahaan perkebunan, kehutanan hingga pertambangan sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Berdasarkan analisis Perkumpulan Hijau Jambi, ribuan hotspot tersebut tersebar pada 3 kelompok perizinan, yakni perizinan berusaha pemanfaatan hutan, izin usaha pertambangan PKP2B, serta hak guna usaha perkebunan sawit. Data tersebut digunakan PH Jambi untuk menyoroti persoalan pengelolaan ekosistem gambut dan tata kelola air di kawasan konsesi. Namun tudingan mengenai kegagalan pengelolaan kawasan maupun dugaan monopoli air merupakan pandangan dan analisis Perkumpulan Hijau Jambi, bukan kesimpulan independen yang telah dibuktikan dalam materi yang diberikan. Dari total 1.771 titik panas yang dicatat Perkumpulan Hijau, sebanyak 1.289 hotspot berada di kawasan PBPH.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, seorang perempuan berinisial Yanti alias Yeyen, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di sebuah pondok kayu di kilometer 28 RT 04 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa 25 Agustus 2026. Korban diketahui merupakan warga RT 25, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kesehariannya, korban bekerja sebagai wira swasta. Penemuan tersebut bermula dari kecurigaan keluarga setelah korban tidak dapat dihubungi sejak Senin 24 Agustus 2026 malam. Anak korban yang bernama Aris Septiansa, 25 tahun, sebelumnya berusaha menghubungi ibunya melalui telepon dan pesan WhatsApp sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kekhawatiran keluarga semakin besar karena sebelumnya korban diketahui sempat mengeluhkan sakit kepala kepada keluarganya. Karena komunikasi terputus, Aris kemudian memutuskan mendatangi pondok tepat ibunya berada di Desa Bukit Baling untuk memastikan kondisinya. Pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Aris datang bersama kakaknya Dinda Angelina Febrianti, 23 tahun. Saat berada di sekitar pondok, keduanya mencium bau menyengat yang berasal dari dalam bangunan. Aris kemudian mendorong pintu depan pondok dan masuk untuk memeriksa kondisi ibunya. Ia selanjutnya menuju kamar yang berada di bagian belakang sebelah kanan pondok, namun pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar sebelum diteruskan ke Polsek Sekernan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Normansah mengatakan setelah menerima laporan personil Polsek Sekernan langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Polisi melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari penanganan awal atas laporan penemuan warga yang meninggal dunia tersebut. Kapolres Muaro Jambi menyampaikan berdasarkan laporan kepolisian yang diterimanya, pihak keluarga korban menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Keluarga juga membuat pernyataan menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah.

Ya, selamat semuanya, itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di pagi hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selamat melanjutkan kembali semua pekerjaannya, saya Manggis, dimanapun Anda berada, tetap semangat dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, terutama di kondisi kita mengalami kabut asap yang terjadi beberapa hari ini. Ya, untuk Anda yang bepergian kemana-mana, jangan lupa untuk menggunakan masker demi kesehatan. Dan juga untuk saya Manggis, ya tetap selalu berhati-hati dalam semua aktivitas Anda. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda di sela aktivitas Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda pagi hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Dangdut.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata dan kuliner.
2: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan

0: luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Ekstra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
5: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Ekstra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: 96.9 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Good pagi, selamat morning Sohib Magis. Tepat di hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama Tata Citata di sini di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.
1: Wow, sering nyanyi malam hanya menghibur.
0: Oh, cantik nih tanggalnya 26/08/26.
1: Memang harus goyang.
0: Tapi enggak secantik hari ini.
1: Iba.
0: Aduh, kenapa? Ya, tapi memang ya saya Manggis tentunya di setiap harinya tidak lupa kita ingatkan saya Manggis untuk selalu semangat.
1: Yang bojo-bojo.
0: Walaupun judulnya hari ini Negeri Jambi, Negeri Kabut Asap. Waduh.
1: Judulnya goyang dendeng balado.
0: Iya, ini jadinya saya Manggis di hari ini diresmikan ya. Kenapa ya di tanggal 26 katanya hingga 28 Agustus 2026 ini Pemkot Jambi meliburkan PAUD, TK, SD hingga SMP. Nah, gimana nih? Pasti anak-anaknya lagi pada daring kan di rumah?
1: Ayo goyang.
0: Sama guys jangan daring di 96 FM. Iya, silakan gabung. Daring juga lah ya, online gitu kan di Facebook ya. Tapi gak Zoom. Ya udah, silakan aja gabung dulu di Smart Goyang Manggis. Boleh WhatsApp dan juga like, komen di Facebook kita dan Manggis Pasifol. Untuk lantofonnya nanti di mana nih? Nanti di 24/07. Tunggu ready-nya di jam 11. Yang lagi meriang, waduh, ini pasti banyak yang kayak lagi meriang gitu ya. Aduh, semoga lekas sembuh dan enak lagi, kembali fit badannya. Kita goyang dulu, ada cita-cita dengan meriah.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Yes, while the record spins. Do you like something hard?

0: aku arep budal megawe sih, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sak wis rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus berpihak langsung kepada masyarakat dan dilakukan secara adil antar wilayah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2027 dan nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan plafon prioritas anggaran sementara atau PPAS Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di ruang utama sidang DPRD Provinsi Jambi Senin 24 Agustus 2026 siang. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi bersama pimpinan DPRD Provinsi Jambi sepakat menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi tahun 2027 dan nota pengantar rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan plafon prioritas anggaran sementara Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Dewan atas laporan dan keputusan yang telah disampaikan. Menurutnya kinerja pelaksanaan APBD tahun 2027 sangat berat. Di satu sisi, kebutuhan belanja daerah terus meningkat di tengah tuntutan pencapaian kinerja yang lebih baik serta pemenuhan standar pelayanan minimal, ditambah pemenuhan beberapa mandatory spending. Namun di sisi lain, pendapatan daerah, khususnya pendapatan yang bersumber dari transfer ke daerah dan belum menunjukkan sinyal yang lebih baik dari tahun ini. Ia juga menyadari bahwa menyatukan pandangan ataupun visi bukanlah perkara mudah dan kebijakan yang telah disepakati tentu saja tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Untuk itu semua pihak diminta bersikap bijaksana serta memahami keterbatasan kemampuan anggaran. Momentum ini dinilai sebagai kesepakatan untuk membudayakan inovasi dan efisiensi dalam bekerja. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah untuk mengantisipasi dampak buruk penurunan kualitas udara di wilayahnya dan menyikapi kondisi udara yang telah memburuk hingga indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat. Pemerintah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Melalui surat edaran tersebut, kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka untuk jenjang TK hingga SMA di Kota Jambi dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah secara daring. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jambi Aryansyah membenarkan adanya surat edaran yang diterbitkan Gubernur Jambi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan pengalihan KBM ke sistem daring disesuaikan dengan tingkat kualitas udara di masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan pembelajaran dari rumah menjadi kewenangan bupati atau wali kota yang memahami kondisi wilayahnya. Melalui surat edaran ini, pemerintah menegaskan agar para kepala sekolah aktif memantau kondisi udara sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai.
6: Bila mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 0811 74 51 500.

karena kabut asap ini. Ayo dong sama guys, balik lagi di sini kita cek dulu beberapa komentar yang sudah masuk. Selamat pagi jalan siang, ini ada Bu Nadia Purnama. Pinjam lagunya gue yang inol ya Tata ya. Bos sama yang lagi kerja dan bos semua fans lagi monitor. Terima kasih banyak. Nanti pulangnya hati-hati ya Tata ya. Okay. Assalamualaikum Mbak Murti. Pagi semuanya. Iya Nita, pakai masker pun masih juga tercium asapnya. Dan anak-anak juga udah mulai daring lagi. Kemarin katanya SD sampai kelas 2 aja. Tapi pagi tadi PAUD SD dan SMP daring. Anakku udah mau pergi sekolah. Untung lihat HP ya, ada pengumumannya. Jadi ya gak jadi berangkat ya. Semoga masalah asap ini cepat berlalu dan segera turun hujan. Amin. Amin yang paling panjang sama Inggris paling banyak juga. Lagunya slow. Ada Rianto, assalamualaikum Mbak dari Sungai Gelam. Request lagunya Tak Bosan Memandangmu buat Mbak, semangat selalu dalam siarannya. Terima kasih. Semoga sehat juga ya sama Gis dan hati-hati kalau pulangnya. Terima kasih. Ada Neng Nel, assalamualaikum juga nih Neng. Berkelana dulu dong. Buat Tata, udaranya berkabut. Semoga hati kita enggak segabut itu. Segabut? Enggak kabut gitu ya. Segabut itu. Jangan gabut. Di sini aja 96 FM biar enggak gabut. Ada Mbak Ririn. Lumpur dan Ririn aja yang ngepit. Buat teman siaran ya. Mbak Tasyawati juga Cempaka Putih lagunya Peron dan Bujang. Makasih banyak. Halo, ada Mbak Mira di Tangkit hadir. Sama Mbak Tangkit juga nih berkabut. Bawa asapnya agak menyengat pagi ini Mbak. Anak-anak udah pada mulai daring. Senggol-senggol dong buat Trio Macan Persijam. Mat masak kompak salu buat

Nah, info-infonya nih memang ya Sob Manggis ya. Apalagi buat para anak-anak ini, buat para orang tua juga. Nah, ini pada katanya anak-anak bertumbangan sakit terdampak asap karhutla ini. Ya, jadi yang kecil dari usia mungkin 9 bulan bahkan 10 tahun dan hingga 13 tahun terjadi gangguan kesehatan beberapa hari terakhir. Dan di tengah aktivitas rutinnya bekerja ya, mungkin ada sejumlah anggota keluarga yang mulai merasakan dampak buruk dari kualitas udara akibat asap karhutla ini. Nah, ada beberapa anak yang mungkin jatuh sakit atau mungkin para orang tuanya juga ya. Tapi memang sih ya, pastinya kita harus ada sedikit batasan untuk aktivitas anak-anak ya, untuk di luar rumah. Nah, ini agak dikurangi sementara, diperhatiin banget sih. Tapi itu suatu pilihan tidak mudah, apalagi bagi keluarga yang tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya buat para orang tua juga harus selalu sehat dan semangat ya. Dan jangan lupa mengenakan masker ketika beraktivitas ya. Dan tadi sudah diberitahukan dan sudah edarannya sudah ada juga ya dari pemerintah Provinsi Jambi yang sudah mengambil langkah antisipasi dampak buruk penurunan kualitas udara ini dengan menghentikan sementara sekolah tatap muka dan melakukan sekolah daring ya atau online gitu ya. Jadi menyesuaikan kondisi kualitas udara di setiap daerahnya dan khususnya kayak di Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi atau mungkin ada beberapa kabupaten lainnya. Nah, jadi seperti itu ya saya Manggis ya.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sohib Manggis. Lanjut lagi kita. Masih di Semangat Goyang Manggis ya. Sambil goyang. Ya sambil ketik-ketik buat nelfon. Sebelumnya kita bagi-bagi berita dulu lah ya. Tadi malam situasi darurat kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat drastis dan mencekam pada Selasa malam. Katanya gak ada lagi titik-titik itu. Jadi dari ringkasan beritanya, ini karutlah 10 hektar terjadi di Seponjen Muara Jambi dan berhasil dipadamkan pada malam tadi. Babin Kamtibmas sama pemuda Pancasila, PT WSI dan warga bahu membahu memadamkan api. Kebakaran lahan ini di kawasan Mendalo dekat Plaza Masrum sempat buat warga panik dan tim damkar bergerak cepat menyekat pergerakan api pada pukul 9 malam, lalu tim gabungan juga berjibaku padamkan karhutla Rawasari tancap tim. Ya, beredar ya di media sosial tadi malam, bahkan ada yang live gitu ya. Meski pemerintah daerah dan Satgas Karhutla baru saja melaporkan penurunan titik panas secara keseluruhan, amukan sejago merah malah justru memuncak di sejumlah areal vegetasi dan kawasan pemukiman di 3 kabupaten kota berbeda secara mendadak. Nah, ancaman karhutla malam tadi itu melanda kawasan desa Seponjen serta area padat penduduk Mendalo di Kabupaten Muara Jambi hingga merembet ke desa Rawasari di Kabupaten Tancap Tim. Jadi kobaran api yang membumbung tinggi di tengah gelapan malam memperburuk kondisi kabut asap yang telah menaikkan indeks standarnya itu di batas aman sekaligus memicu kepanikan warga sekitar. Rangkaian insiden ini memaksa tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, petugas pemadam kebakaran, BPBD, hingga tentunya masyarakat juga yang peduli api untuk melancarkan aksi tanggap darurat maraton demi menyekat dan memadamkan perapian. Tuh ya, kembali lagi please sih, tolong banget. Udah deh, itu enggak terbakar begitu saja pastinya. Pasti dibakar. Sayang. Ingat kalimatnya, di dan ter. Kalau terbakar mungkin ya terbakar segitu aja. Kalau dibakar pasti ada yang melakukan, ya kan? Cintaku hanyalah adik. Aduh, udah deh. Terus sama Manggis. Gimana? Angkat telepon enggak? Nungguin ya. Halo, semoga Manggis.
1: Goyang, yo.
0: Yuk, goyang, Bang.
1: Mana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Bang Amar juga apa kabar lu?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Syukurlah kalau begitu. Mau digoyang sama apa?
1: Lagu Ori ya?
0: Iya dong.
1: Lagunya 7 Kata Cinta.
0: 7 Kata Cinta, oke.
1: Makasih ya.
0: Iya, makasih juga Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat gak manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Bunda.
0: Oh Bunda, cepet nih masuknya Bun.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu.
2: Ini bisa masuk.
0: Bunda mandi. Alhamdulillah baik sekali nih Bunda juga sehat ya Bun.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bunda mau digoyang sama apa?
2: Makan sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, oke, okay, siap.
2: Iya, terima kasih Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama Bun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa lagi satu terakhir?
3: Selamat yang pagi.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Kak?
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ajeng juga kabarnya gimana?
3: Baik Kak.
0: Syukurlah kalau begitu. Ya udah, ini mau digoyang. Apa? Kenapa?
3: Daring.
0: Oh daring, ya bener. Udah mulai daring ya kabut asap ini.
3: Enak di rumah Kak.
0: Sama, juga nggak enak di rumah ya. Iya.
3: Enak
0: iya.
3: Di sekolah kan rame-rame Kak.
0: Oh iya sih, bener juga.
3: Lagunya 3 hari 3 malam boleh Kak?
0: 3 hari 3 boleh, boleh.
3: Boleh.
0: Boleh, boleh.
3: Yo, Kak.
0: Oke, siap, siap, siap.
3: Makasih ya, Kak.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya boleh kok, tenang aja. Udah bisa dangdut ori sekarang ya jam ini.
4: Hilang walau.
0: Akhirnya itu dulu yang saya manggil semuanya. Kita goyang lagi. Masih pantengin di sini, di Semangat Goyang Manggis.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM. Dan berikut ini informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sorolangun pada Selasa 25 Agustus 2026. Kedatangan Gubernur Jambi untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan karhutla berjalan maksimal. Bahkan Gubernur juga ikut turun bersama Bupati Sorolangun, Wakil Bupati Sorolangun dan Ketua DPRD Sorolangun, juga Kapolres Sorolangun dan Dandim 0420 Sarko serta petugas gabungan dalam upaya memadamkan api. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut menjadi perhatian karena lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang berpotensi sebagai kembali memunculkan api apabila bara masih tersisa di dalam tanah. Di salah penanganan, Gubernur juga langsung menghubungi Satgas Udara untuk meminta dukungan waterbombing. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat proses pendinginan di sejumlah titik yang masih berpotensi terbakar kembali. Menurut Gubernur juga penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Sejumlah unsur telah diterjunkan ke lokasi, mulai dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api atau MPA, BPBD, TNI, Polri hingga jajaran pemerintah daerah. Gubernur juga menjelaskan kebakaran telah terjadi sejak sehari sebelumnya dan melanda sejumlah lahan milik masyarakat. Karena berada di kawasan gambut, proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan khusus agar api benar-benar padam hingga ke bagian bawah permukaan tanah. Gubernur juga meminta seluruh petugas tetap siaga meski api telah berhasil dikendalikan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
2: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM, Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
4: Oh, mantap deh.
5: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
6: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Genesis Menemapers banget gue yang magis. Yuk merapat lagi di Suami Magis Telepon 24187. Halo, semangat gak manggis?
1: Goyang yuk.
0: Yuk, goyang.
1: Semangat tak?
0: Semangat dong. Bang Tamrin semangat gak nih?
1: Semangat.
0: Semangat. Oke, mau digoyang sama apa?
1: Tembok derita kata ya.
0: Apa?
1: Tembok derita ya.
0: Tembok derita?
1: Iya, ada.
0: Ada gak ya? Ada. Oke, siap. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat gaya manggis.
2: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ijel.
2: Apa kabar tah?
0: Alhamdulillah, sehat. Abang sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Apa daring juga?
2: Oh. Darling bukan daring.
0: Ih, tahu udah gercep banget loh kalau ngomong ngebahas itulah.
2: Iya. Ini jadi kayak orang belanjanya jadi daring juga
0: lah. Iya, enak lah tapi Bang, tapi kan masuk berarti uangnya.
2: Aduh.
0: Walaupun daring. Bahasanya daring. Aduh.
2: Daring.
0: Iya, daring enggak tuh. Ya udah, daripada daring mau digoyang sama apa?
2: Digoyang sama apa ya? Kalau jual beli aja lah dah.
0: Iya, kau jual aku beli. Oke, siap.
2: Jual belinya meleset nih dah.
0: Aduh, kenapa? Apa, Bang? Ini sepi atau ramai di pasar? Tetaplah biasa ya.
2: Ini ya, garinya guys. Senin ini nampaknya sepi dah.
0: Oh iya. Ya soalnya anak-anak pada diliburkan dulu ya. Belajarnya dari
2: iya,
0: rumah.
2: Anak-anak diliburkan, mak-maknya libur juga ke pasar.
0: Iya. Aduh. Iya. Oke deh, Abang tetap semangat ya, Bang ya.
2: Semangat terus ah, pantang kendor.
0: Asik.
2: Makasih, Tah.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: semangat gaya manggis.
1: Goyang, goyang, goyang, goyang.
0: Pasti orang ini siang-siang, panas-panas.
1: Panas. Oh, ini.
0: Tumben.
1: Iya, iya, baru balik. Kalau gak
0: balik, dari tadi lah. Lebih lagi gak usah keluar-keluar lah.
1: Ya macam mana membantu ayang bet.
0: Pakai masker enggak tuh?
1: Pakai kacamata.
0: Oh, pakai kacamata juga. Wih, lengkap nian. Bagus nian, bagus nian.
1: Jilbab panjang.
0: Ih, bagus bagus bagus. Ya udah, okelah kalau gitu. Dah, langsung aja bergoyang sama apa?
1: Digoyang ini Bella tak? Apa yo?
0: Aduh.
1: Tadi yang ngomong lupa. Ah, ini matahariku sampai sial untuk Eyang Beb.
0: Okelah.
1: Ya, Eyang Beb lagi demam jadi nganter-nganter tadi tuh kan.
0: Oh iya iya, moga cepat sembuh ya.
1: Oh, itulah Eyang Beb, lagunya sudah request nih ya. Tuh yang siaran sukses selalu.
0: Amin,
1: saya selalu ya, pokok yang terbaik ya.
0: Iya.
1: Salam untuk mama di rumah, saya selalu sekeluarga.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Semangat gaya manggis.
2: Aduh, lupa passwordnya. Goyang yuk.
0: Yuk.

0: Oh, siapa kan lagi tuh?
1: Ya Allah, jalan dari luar ke depan, belakang ke depan, aduh.
0: Aduh, kenapa? Ya, duduk dulu.
1: Orang dikejar-kejar Tata.
0: Ya, Kak, aku kan di sini.
1: Nih, Nadia nih kejar-kejarannya dia tuh, Nadia ya, juga ya, masuk.
0: Ya. Udah mau digoyang sama apa, Bu?
1: Kira cinta ya Allah, Kak.
0: Surat cinta?
1: Tirai cinta.
0: Oh, kemarin tirai enggak sih? Sekarang tirai lagi.
1: Apalagi kita. Siapa kau tuh katanya tuh.
0: Siapa kamu itu lagu permintaan Bu Nadia Purnama. Oh, yang mana yang benar ini?
1: Pria idaman apa pria tampan tuh?
0: Pria idaman.
1: Pria idaman.
0: Ya udah, oke okay, itu ya.
1: Buat teman juga Assalamualaikum Kakak.
0: Waalaikumsalam. Benar-benar menges itu ya. Oke, satu lagi nih, semangat gak manggis. Halo.
1: Yuk goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, di S masuk nih.
0: Asik. Iya, di S. Oke. Okay.
2: Yes, S Saputra, Saputra.
0: Iya. Oke deh, Mas Adi. Mau digoyang sama apa, Mas Adi?
2: Goyang dengan Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta. Oke.
2: Okay. Ya. Siap. Salamnya mudah-mudahan kita diberi nikmatan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan juga diberi hujan oleh Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin.
2: Sehat ya. Dan bahagia semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hari, tiga malam gak selesai-selesai nanti ya. Udah selesai dulu. Ya apa sih dulu teleponannya. Oke, kita goyang lagi jadi top station.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Oke, dari sesi terakhir Sohib Manggis. Masih ada gak ya yang mau nelfon? Ya kalau udah gak ada kita close gitu kan. Ya telepon aja deh buruan di sini 241287 masih 1 2 1 1 2 2 deh 2 2. Semangat goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Goyangnya.
0: Iya. Iya, Mbak Yo lagi di mana jam segini Mbak Yo?
1: Biasa kepanasan.
0: Ih, masa sih masih di luar Mbak Yo?
1: Iya, baru duduk nih habis gendong cap. Nyemprot.
0: Ih, pakai masker enggak sih Mbak Yo kalau di
1: luar?
0: Iya, benar.
1: Pakai masker siapa itu, Nak? Pakai tudung taping gunung.
0: Iya, ada asapnya enggak sih yang ini?
1: Kayaknya enggak begitu.
0: Oh, enggak begitu.
1: Tebel kemarin.
0: Oh, yang kemarin. Iya. Oke deh kalau gitu.
1: Masih, cuman enggak tebel kemarin.
0: Oh, iya.
1: Jadi sekedar melaporkan cuaca untuk Tempion hari ini panas. Kabut asap agak berkurang. Terus air juga sudah mulai habis di kolam.
0: Aduh. Udah mulai kekeringan di sini. Apa kalau air bersih? Apa? Cukup?
1: Di rumah alhamdulillah.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau begitu.
1: Dalam tas, umurnya tas.
0: Sedalam?
1: 96 meter.
0: Oh iya. Kirain sedalam.
1: Nah, sedalam cintaku padanya.
0: Iya, sek! Oh, digayang sama apa, Mbak?
1: Lagu kebangkitan nasional.
0: Hah?
1: Lagu kebangsaanku.
0: Apaan tuh?
1: Tidak semua.
0: Lagi-lagi.
1: Lagu Bu Sudirman ya?
0: Iya, siap.
1: Aduh, Mbak Tata, selamat berdekat. Jangan lemes, ah.
0: Lah, yang lemes siapa sih?
1: Kayaknya kayak mau pilek juga itu.
0: Jangan.
1: Kayak kemarin suaranya itu agak bintung-bintung gitu.
0: Jangan lah, Mbak Yo.
1: Hari ini enggak lagi kayaknya.
0: Iya, enggak. Kok emang enggak bintung, emang enggak.
1: Kemarin agak-agak tak dengerin aku, enggak bisa masuk keritiang.
0: Oh, keritiang, ya Allah. Iya, oke deh.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam.
2: Berdampingan denganmu, hai kekasih.
0: Ya, ini yang terakhir, siapa nih? Yuk, goyang yuk.
3: Goyang yuk.
0: Yuk, ya ampun.
3: Gimana di rumah Mbak Yo?
0: Enggak, Mbak Yo lagi di kebon.
3: Oh, kebon penen jengkol dia sama pete.
0: Ih, sok tahu deh yang nelpon ini.
3: Iya, dia baru WA Mbak Yo.
0: Oh,
3: jemput,
0: ternyata
3: ya.
0: WA-WA-an.
3: Ya,
0: gitu. Ya. Emang kakak bisa makan jengkol sama pete?
3: Ih, suka kali.
0: Oh, suka. Kirain kagak doyan.
3: Petenya untuk lalap, jengkolnya direndang.
0: Wih, lengkap banget
3: iya.
0: Ya.
3: Enggak bawa kamu mau ya?
0: Enggak beradu itu, Kak, jengkol sama pete itu.
3: Iya, Kakak. Besoknya gitu loh.
0: Oh, gitu. Apa Kakak mau ngasih yang udah jadi? Alhamdulillah.
3: Yang enggak lah. Kau mau yang mentah apa yang kayak mana?
0: Kan udah jadi aku bilang tadi.
3: Yang enggak malas Kakak masak. Kau aja lah yang masak.
0: Bisa-bisa aja.
3: Ayo ya, Atata minta.
0: Eh, yang ngomong siapa sih ini?
3: Iya kan, biar tahu.
0: Oh iya, dikodein ya. Tapi yang enggak usah terang-terangan banget lah ya.
3: Biar tahu sejagat raya Manggis.
0: Oh ya Allah, bikin malu aja aku ini.
3: Enggak apa-apa sih, kan Kakak yang
0: iya, viral nanti aku loh, Kak.
3: Enggak lah, Kakak aja diviralkan, enggak peduli tuh.
0: Mbak Hayu nelfon tadi enggak ngasih tahu ada jengkol sama pete.
3: Enggak tahu dia.
0: Gitu.
3: Kita aja.
0: Iya, okelah.
3: Jangan dolor.
0: Iya, hati-hati Mbak Hayu, ntar rame tempat Mbak Hayu nih.
3: Lagunya?
0: Iya, apa?
3: Lagunya lagu kayak mana ya?
0: Lagunya serah Kakak aja deh, mau yang kayak mana.
3: Kakak pingin kali tuh lagunya.
0: Tapi ini dangdut ori ya, gak bisa ori. Yang terserah-serah kayak mana ya.
3: Ori terus?
0: Kalau udah siang gitu.
3: Lagunya ini loh. Saipul Ja, ada gak keren Saipul Jamil yang dulu? Jangan bilang-bilang.
0: Gak bisa itu Kak, dangdut ori Kakak.
3: Ori seperti kayak mana? Seperti mati lampu. Iya.
0: Aduh. Ini apa WA Mbah Yo dah dulu sama lagunya itu apa?
3: Apa?
0: Ayo coba turun. Cepetan Kak, apa nih lagunya?
3: Ya itu seperti mati lampu boleh kan?
0: Ya enggak bisa dijamin nih Kak. Kita kan dangdut ori.
3: Ya udah lagu ini aja. Si miskin bercinta.
0: Asik. Taulah dia inilah lagu-lagu ini ya.
3: Boleh.
0: Ya udah boleh lah.
3: Tapi boleh asal aja itu ngomong. Kalau enggak suka kali lo.
0: Eh, kok kayak gitu ngomongnya?
3: Tapi enggak tahu lagu apa. itu aja lah, sedikit bercinta.
0: Oke lah, siap kalau begitu.
3: Buat kamu aja lagunya, Jang.
0: Iya, siap, makasih.
3: Makasih aja, Jang, ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia yang nelfon. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di sini. Teman-teman gue manggis edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sampai jumpa lagi untuk Suami Manggis semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Suami Manggis. Jangan lupa pakai masker. Oke, ingat Suami Manggis jangan lupa pakai maskernya ya. Dan tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut. Jambi Raya. Dan kalau gitu saya tetap pamit diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah, "Saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
1: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
2: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
1: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
2: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
1: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
2: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua. Cuman masalahnya, cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
2: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit terlanjur.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96 FM Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Dangdut Mas Kota Jambi.
0: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dangdutnya.
1: Asik goyang.
0: Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Re, nih kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
6: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
7: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
7: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
8: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
10: Halo, Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
10: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
11: Sakit?
10: Iya Pak, lagi sakit.
11: Sakit apa Pak?
10: Glukoma Pak.
11: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
10: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
11: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
12: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
13: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
14: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kredit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya 1 unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
8: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
3: Radio FM, Radio Manggis.
2: Suka dengan lagu ini?

0: Yang y Mia. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM Jepang.
1: Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Well, Swanggis,
0: requestnya suka-suka.
1: Edisi hari ini
0: Rabu 26 Agustus 2026.
1: Kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Sohib Manggis untuk kirim-kirim salam dan request lagu tentunya. Dan hanya di Khas Manggis ya, di program khusus punya Radio Manggis yang membuat Sohib Manggis tuh bisa request lagu dari berbagai macam genre, mulai dari lagu dangdut original, lagu lawas, ya remix juga boleh, dan tentunya lagu daerah juga, mulai dari lagu Jawa, Sunda, Minang, pokoknya lagu-lagu kesayangan Sohib Manggis bisa diputar hanya spesial di Khas Manggis.
1: Betul, kecuali lagu pop ya Mas Pria.
0: Iya, benar banget.
1: Dan tentunya buat kamu Sohib Manggis, caranya gampang banget ya. Nanti yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, caranya tinggal telepon aja di 0741241187,
0: atau bisa juga WhatsApp di 0811745100,
1: atau juga bisa komen di Facebook kita di Manggis
0: Spasiful. Oke, Koyo Jogja Istimewa dari Nyandar Boy Gang. Jadi pembuka di acara kita hari ini ya.
1: Ya tentunya buat kamu Sohib Manggis yang sedang beraktivitas di siang hari ini, selamat melanjutkan aktivitasnya, yeah. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya selalu diberikan kelancaran yang pastinya.
0: Yang ya, lagi di rumah mungkin selamat ribet dan repot ya karena anak-anaknya libur sekolah.
1: Betul, mulai hari ini pembelajarannya daring ya Mas Pri ya, mulai pokoknya dari TK, SD, SMP, SMA tuh udah pada daring semua nih.
0: Kita ini berapa kali sih dihadapkan dengan daring ya Kamel ya?
1: Betul,
0: ini mulai biasanya, dari COVID.
1: Iya, biasanya tuh kalau apalagi anak-anak SD ya, ini orang tuanya nih yang
0: TK.
1: Iya, TK juga. Ini orang tuanya nih yang repot nih karena
0: ribet banget ini.
1: Karena mereka tetap sekolah tapi di rumah gitu. Jadi pakai Zoom kan.
0: Iya, dan mudah-mudahan ada bantuan lah dari pemerintah untuk kuotanya karena kan biasanya orang tua tuh sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya transportnya segala macam lah, ini harus beli kuota ekstra lagi nih.
1: Betul. Dan juga mungkin agak repot nih bagi orang-orang tua mungkin yang bekerja karena anak-anaknya tidak dalam pengawasan dan
0: siapa nih yang bisa nyalain Zoom-nya mungkin ya. Susah jadinya.
1: Betul,
0: pokoknya
1: betul.
0: Kita sama-sama berdoa lah ya Kamelia, semoga bencana kabut asap ini cepat berlalu.
1: Betul, dan semoga teratasi juga tentunya ya, titik-titik api di Jambi. Semoga
0: iya, masih ada titik api walaupun ada yang bilang udah enggak ada.
1: Masih ada ya.
0: Siapa tuh yang bilang enggak ada?
1: Iya, karena katanya kalau enggak ada asap, kalau enggak ada api gitu.
0: Iya,
1: betul enggak sih Mas Pri?
0: Benar juga. Ya, pokoknya kita mengingatkan juga untuk semua pendengar kita ya, jangan lupa kalau beraktivitas di luar rumah gunakan masker,
1: betul,
0: gunakan kacamata mungkin, dan dihindarilah kegiatan-kegiatan di luar rumah untuk sementara waktu.
1: Betul, karena ini harus diingatkan terus ya Mas Pri ya.
0: Ya karena masih ada juga yang merasa enggak lah, enggak ngaruh segala macam. Efeknya tuh enggak sekarang.
1: Aku aman aja kok keluar rumah, matanya aman aja, pernafasannya aman aja.
0: Jangka panjang
1: ya,
0: tapi.
1: Betul, kita kan enggak tahu nih efeknya sekarang, besok, lusa, atau beberapa tahun kemudian.
0: Iya, kasihan gitu paru-parunya ya nanti.
1: Terus juga tadi mungkin perhatian juga untuk orang-orang tua yang membawa anak kecil. Karena Kamelia lihat tuh juga
0: masih
1: di jalan
0: ada,
1: itu
0: masih
1: ada aja
0: anak-anak
1: yang enggak dipakain masker begitu.
0: Iya, pokoknya disisihkan lah sedikit rezeki untuk beli masker. Dan juga pemerintah mungkin harus cepat membagikan masker ke masyarakat juga ya Kamel ya.
1: Betul. Dan tentunya Sohib Manggis ya, karena sudah masuk net telepon Mas Pri, jadi mungkin kita angkat dulu.
0: Langsung aja di 0741241187.
1: Halo Khas Manggis.
2: Mungkinnya suka-suka, selamat siang Kamel ya sama Mas Pri.
0: Selamat siang kembali. Alhamdulillah
1: betul,
0: rezekinya lagi bagus berarti Mama ya.
1: Gimana kabarnya?
2: Tahu siapa yang ketendang.
1: Iya, gimana kabarnya nih Mama, sehat Ma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mendung cuman panas.
0: Lo mendung ya.
1: Mendung tapi panas. Oh, udaranya panas gitu.
2: Enggak ada matahari, ketutupan kabut.
0: Iya,
2: kan.
0: Iya, bukan mendung.
1: Ketutup ya, ketutup kabut ya.
2: Jangan tapi lupa pakai masker Nadia. Nadia, ya Allah, lupa Mas Pri sama Kamelia.
0: Iya, tapi kalau di dalam studio enggak pakai dong.
1: Iya,
2: apa dalam ruangan atau di
0: Mama, pokoknya aktivitasnya lancar Ma ya.
2: Alhamdulillah.
0: Yang penting jemurannya enggak bawa asap mah.
2: Enggak bawa asap, cuma berdebu.
0: Iya ya, ngaruh juga ternyata.
2: Kalau yang putih ketahuan, kalau yang hitam mah bisa dikompromi ya, enggak
0: ketahuan. Iya benar.
2: Yang putih debu. Kayak biasanya debu-debu asap gitu.
0: Kelihatan ya.
2: Iya kelihatan.
0: Mama mau minta
2: lagu.
1: Boleh. Lagunya apa? Lagu apa ya?
2: Bakureh mangko kemakan.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat siapa, Ma?
2: Salamnya buat Azami Setiawan, Bede Sila, Pak Desarpani, Pak Desarpani, Rudi Sengeti, Ijang Ansedwo, Tamrin, Ramlan, Romblan, Sofwan, Putra Pulau Kijang, Ahmad sama Budi Sumarno, Amar juga yang di Bakung, Abdullah, Pak Rana, Pak De Ahmad, Temi, Bahyo, Budi Siji, Mae, Nilam, Bunda Wati, Mbak Sisi dua-duanya, Ajeng, Unyurni masuk lah.
0: Ayo buruan.
2: Mbak Mala, Muntama, Solian, Vero, Nela, Aurel, Sintapa 5. Siapa lagi ya?
0: Ulan
2: di mana ya? Ulan di Kasang di mana sekarang, enggak tahu dipindah. Terus spesial buat Pak Firdaus yang ada di Bongentil bersama istri, Bu Dekanti juga nih tetangga sebelah tuh. Siapa lagi ya? Udah kali ya. Udah blank.
0: Okay. Udah banyak.
2: Udah banyak, udah penuh, udah sekota Jambi.
1: Siap.
2: Buat kalian yang Malia sama Mas Prim itu guys.
0: Iya, Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sudah dari kekasan lagu yang masuk dan
0: Bakureh mangko kemakan darinya Odi Malik spesial nanti kita putarin buat Mama Elok ya.
1: Dan tentunya saya panggil di belakang Mama Elok yang mau request lagu langsung aja di 24187.
0: Halo Has Manggi, selamat siang.
3: Selamat siang Bang Supri.
1: Supri.
0: Mas Pri dong.
3: Ke rumah Kamelia yuk.
1: Iya. Betul. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bapak Sarpin di Lopakalai.
0: Pak Sarpin di Lopakalai. Gimana kabarnya Pak Sarpin?
3: Kabarnya panas.
0: Panas pol ya.
3: Iya,
1: udaranya panas.
0: Berarti ya, kayaknya kabarnya di daerah Sponjen kebakaran juga nih ya, Pak Sarpin ya?
3: Jauh.
0: Sponjen oh jauh.
3: Kilometer 12.
0: Oh dek. Jauh. Masih jauh.
3: Jauh masih.
0: Ini mau request lagu apanya? Lagu apa nih, Pak Sarpin?
3: Lagu Jawa iso ya?
0: Iso. Lagu ne apa?
3: Mancing ke pinggir kali. Mancing ke pinggir kali.
0: Mancing
1: ke pinggir kali. Ada nggak? Kayaknya belum ada.
0: Belum ada nih kayaknya.
3: Belum ada ya?
0: Belum ada.
3: Yuk. Aku Bandul Kunci ya.
0: Bandul
3: Kunci.
1: Ada gak Mas Pri?
0: Ada boleh.
1: Ayo udah itu aja ya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Yo, buat siapa tadi yang masuk tadi Bang?
0: Mama Elo.
3: Mama Elo ya. Lalu Bapak buat Siti Purnama. Lalu Putra Pulau Kijang, lalu Bapak Sarpani di Putra Putat, lalu Mbak Yani Sengeti, lalu Bapak Sapuan di Pematang Gajah, lalu Bapak Satino, Pak Romlang, Bapak Aman Baso, Ibu Bunda Akhir, lalu Bu Botet, lalu Bapak Ijal, Bu Tamrin, Bu Rosali, sama Bapak
0: siapa tuh?
3: Bapak Ibu di Bapak Semar. Bapak Semar, Bapak Bayo.
0: Iya.
3: Halo. Sopo mana?
0: Ayo, siapa?
1: Coba lagi.
3: Mbak Sulia.
0: Iya, benar.
3: Bu Ajeng.
1: Iya.
3: Halo. Bu selalu Bu Sukira.
0: Iya.
3: Lalu Bu Aurel. Lalu Pak Ibu siapa tadi?
0: Siapa?
3: Lali.
0: Enggak apa-apa, udah rame pokoknya.
3: Ya, nah, sampai situ lah ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Ya, mudah-mudahan sampean panjang umur rezeki ya.
0: Amin, Pak Sarpin juga.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Disarpin dari Lopakalai, dari LE-nya Moro Jambi ya, Kamel ya.
1: Iya, betul. Akhirnya saya manggil, tentunya sudah ada
0: dua list lagu, masih bisa banyak kita terima nih ya.
1: Iya. ya.
0: Lanjut aja mau request lagu di 0741241817.
1: Halo, halo Has Manggis.
3: Suka kami masih.
0: Iya, yang ketiga deh, jadi orang ketiga.
1: Waduh.
0: Enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk.
1: Betul, betul, betul. Gimana nih kabarnya Bang Tamrin?
0: Alhamdulillah ya. Gimana nih Angso Duo?
3: Lagi kabut nih, panas.
0: Kabut ya. Jadi enggak usah ngerokok lagi Bang Tamrin, tinggal isap kabutnya aja.
1: Isap kabut aja.
0: Pakai masker ya, alhamdulillah. Kalau mau ngopi maskernya dibuka.
3: Betul.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Tamrin mau diputerin lagu apa nih?
3: Lagunya nih kan kemarau menyulam kain yang rapuh. Ya.
1: Menyulam kain yang rapuh boleh. Salam-salamnya buat siapa?
3: Sama ya sama si keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Amin buat Pak Sapin tadi ya.
0: Iya.
3: Lagi Bapak Pak Ijal.
0: Pak Ijal, Pak Tamrin.
1: Pak Tamrin.
3: Iya, Pak Rudi.
0: Kan benar Bapak daripada Bu Tamrin kan?
1: Iya.
0: Salah.
3: Ayo Budi Sira ya. Aceng. Cinta bagi Mak Ika di Atang Buda ya.
0: Iya.
3: Pak Disabin tadi Pak Dito Bayo. Ajas Mano Damanja Amat Hasu di Pemera ya.
0: Iya.
3: Amat Rambanja buat apa lagi Buda Wabi yang Adua.
0: Iya.
3: Bunda Hidu Pak Tuhia Ibu Aurel, Ibu Ngapain juga.
0: Nah, belum ngopi nih.
3: Dia buat, ya, semuanya itu siapa Bati ya.
0: Iya.
3: Buat Mak Rana, Pak Suwan, Tentang Gajah. Lagi Mas Kwanto di Buat Mira nih. Buat lagi Ajambi. Apa tuh Pak Suri ya.
0: Iya.
3: Sumpah apa tuh. Bang Temi,
1: iya.
3: Semua Mas Tri.
0: Oke sih ya Bang Tamrin.
3: Terima kasih Mas Tri Maria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sampai sudah ada 3 list lagu tentunya.
0: Masih bisa nambah karena spesial ya. Langsung aja yang mau request lagu di 0741241817.
1: Halo halo Has Manggis.
2: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk. Selamat siang juga.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Amin. Ya Allah.
1: Nih. Mami gimana? Sehat gak?
2: Panas.
0: Betul, makanya jangan keluar rumah, di rumah aja.
2: Rumah aja 24 jam.
0: Kipasan kan enak.
2: Ya, betul sekali. Duduk, habis makan duduk-duduk. Dengar radio, ih enak kali ya Allah.
0: Nikmat mana yang kau dustai ya?
2: Serius.
1: Iya. Yaudah deh Mami, mau minta lagu apa Mami?
2: Lagunya Bollywood aja lah.
0: Boleh. minum dulu.
2: Udah air hangat. Lagu Bollywood ya.
0: Yang mana tuh?
2: Yang kayak mana lagunya?
0: Nah ini nih.
2: Kemarin sudah minta Bollywood, minta lagi lah.
1: Boleh.
2: Yang kayak gini nah. Oh, apa sih?
0: Koi Mil Gaya.
2: Boleh.
1: Oh ya udah, salam-salamnya buat boleh. Siapa Mi?
0: Boleh.
2: Salam dikit ya.
0: Banyak iya. Juga boleh.
2: Jangan. Buat Mama Rizka, Tasyawati, Wiwit. Terus buatnya Bunda akhir.
0: Iya.
2: HP-nya ditinggal, jadi maaf ya Bunda nanti aja kita teleponan. Amer. Amer biasa.
0: Iya.
2: Terus buatnya Tasyawati.
0: Iya.
2: Kang Emannya. Terus buatnya Mama Iman, Mama Asyep. Neli, saya dari Gado.
1: Iya.
2: Oh, itu nah siapa Bu Desila,
0: iya.
2: Naila, Solia. Terus itu Ajeng.
0: Iya.
4: terus kakak Bucet lupa kali nyenggol itu satu Pak Sarpin tadi ya.
0: Iya Pak Desarpin.
4: Iya kakak lupa nyenggol Ajami.
0: Iya.
4: Ajami sebenarnya terap ya.
1: Iya.
4: Ajami kakak lupa terus loh maklum lah. Terus buatnya ini juga sebet sapuan juga kakak lupa.
0: Iya Mas Sapuan.
4: Nyenggol ya. Terus
0: siapa tuh?
4: Terus buatnya itu abangnya Arman Maulana siapa ya?
0: Waduh siapa tuh?
1: Siapa?
4: Abangnya Arman ada.
0: Waduh siapa? Enggak tahu kita.
4: Siapa sih ya?
0: Siapa ya?
4: Ale tahu.
1: Bang, terus, abangnya lah ya.
4: Abangnya lah ya.
0: Pokoknya abangnya Bang Arman ya, gitu.
4: Abangnya loh. Terus tetangganya ada juga Mama Reja atau siapa gitu ya?
0: Iya.
4: Terus buatnya radio kakak Butet ini kan? Radio kakak Butet kan?
1: Iya, punya kakak Butet pokoknya mas.
0: Aman. Butet, kan? aman pokoknya.
4: Iya, gondo. Pokoknya berjumlahnya aja lah ya.
0: Iya, Mama Butet.
4: Mama Inaya, Mbak Susi ya?
0: Iya.
4: Susi Belo.
0: Iya, waduh.
4: Lupa, maaf ya.
0: Ini Mami Butet nih kelupaan terus.
4: Mbak malah, pokoknya lupa kali loh. Kakak kenal semuanya soalnya.
0: Iya wajib disenggol kalau ya, semuanya.
4: Soalnya sering bermain ke situ.
0: Oke siap Mami.
4: Buat siapa aja nama kau?
0: Nah siapa tuh?
1: Kamel Mas Pri.
0: Sampai lupa nama kita berdua nih. Mas Pri
4: bukan lebay, memang lupa.
1: Nanti kalau besok dilupain lagi kami gak kasih lagu loh. Gak
4: usah diangkat lah ya.
1: Mami, kalau besok dilupain kami gak mau kasih lagu loh Mami.
4: Oke say, cantik.
0: Aman
4: lah ya.
1: Iya, muda loh.
0: Iya muda banget.
4: Makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pokoknya 1 RT, 2 RT, 3 RT semuanya ya di absen sama.
0: Monggo silakan, enggak ya, apa-apa, radio punya kita.
1: Ini yang belakang nih merepet nih, kelamaan nih Mami nih.
0: Iya, oke deh, satu lagi deh ya, sebelum kita putarin ya.
1: Betul-betul langsung aja. 187.
0: Halo.
4: Asmanggis request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri dan Kamel, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik.
1: Bunda gimana?
4: Mantri, bunda lagi di Simpang Rimbo.
1: Ngapain
0: tuh?
4: Sama Mama Ella dong.
0: Oh, serius? Lagi nongkrong.
4: Pulang terapi mampir sama Mama Ella.
0: Wah, enaknya lagi ngumpul-ngumpul.
4: Tuh, ya di rumah sendirian Mas Alimin kerja, udahlah bunda main dulu.
1: Iya. Jauh banget ya mainnya ke
4: Simpang Rimbo. Iya, nanti kan Mas Alimin jemput di
0: Gendala. Oh iya, langsung pulangnya bareng.
4: Iya, langsung. Mas Pri, lagunya Mas Pri.
0: Boleh, apa tuh?
4: Jual dulu sudah naik belum?
1: Jual belum.
0: Ada.
4: Akan runtuh, tenang.
0: Oke, ya, ada.
1: Aja ya.
4: Salamnya buat semua aja ya Mas Pri ya.
0: Oke, siap Bunda.
4: Tiba-tiba. Terima kasih waktunya Mas Pri.
0: Oke. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh.
1: Sudah ada 5 list lagu, tentunya saya manggis buat kamu yang request lagu nanti ya, kita puterin dulu ya.
0: Dan jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. 96 FM, Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Dangdut Plus Kota Jambi.
0: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya.
1: Asik goyang.
3: Kopi buat kamu.
4: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
5: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
8: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
9: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
8: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
10: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
8: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
2: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
3: Sakit?
2: Iya Pak, lagi sakit.
3: Sakit apa Pak?
2: Glukoma Pak.
3: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
2: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
4: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
6: Alhamdulillah akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
7: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
6: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

bener cahaya bintang.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
4: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
4: Oh, mantap deh.
5: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
6: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, B. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
6: Re, nih, kopi buat kamu.
7: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
8: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
7: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
6: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
7: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
6: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
9: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
10: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
11: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kacang amat ya sambutan ketua.
1: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

0: Oke, 96 FM Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.
1: Masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri tentunya di
0: 36 menit dari pukul 3 sore.
1: Betul. Dan tentunya kita mau menyapa-nyapa Sayang Manggis ya yang sedang monitor di siang hari sore lah ya.
0: Udah sore.
1: Sore hari ini tentunya spesial buat Mbak Ika yang hari ini lagi
0: di studio ya. Terima kasih udah mampir. Iya. Mudah-mudahan mampir terus.
1: Iya, repot-repot lagi bawa roti.
0: Emang buat Kamel.
1: Awas ya minta
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Oke deh, tentunya juga kita mau menyapa buat Nenek Rasida ya, yang lagi monitor.
0: Semoga, dan ada juga.
1: Dan semoga cepat sembuh.
0: Cepat pulih lagi.
1: Karena lagi sakit, Mas Pri.
0: Dan juga ada juga Bunda Wiwin di 16. Ada juga Bu Dedimas. Pokoknya buat semua fans Radio Manggis dari A sampai Z yang gak bisa kita sebutin satu persatu, ucapan kita selamat sore, selamat mendengarkan Radio Manggis saja.
1: Betul, dan tentunya kita mau baca-bacain komentar juga Soif Manggis. Ada dari Mbak Ririn Azahra ya.
0: Iya.
1: Meminta lagunya Lintang Asmoro.
0: Lagunya salam, udah diputarin tadi ya.
1: Iya, kirim salamnya untuk semua Soif Manggis aja katanya. Oke, lanjut.
0: Lanjut juga nih ada dari Abah Waisel Samplangan. Katanya buat kita berdua selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih Abah, semoga doa yang baik juga berbalik untuk Abah ya, Kamelia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut, dari Bunda Wati juga tentunya di kawasan Cempaka Putih ya. Meminta lagunya Renah Sako atau Santet Balabuh.
0: Lagunya udah diputarin tadi.
1: Dan salamnya juga buat semua Soib Manggis tentunya.
0: Oke, lanjut ada juga nih dari Indra Saputra. Mau minta lagu Rena, Rena, Rena. Udah diputarin tadi ya.
1: Betul.
0: Kirim-kirim salamnya dari Bang Indra untuk semua Soib Manggis dimanapun berada. Buat kita berdua selamat tugas dan tetap semangat dalam siarannya. Terima kasih, sama-sama. Pokoknya Bang Indra sehat selalu juga ya.
1: Betul banget Mas Pri. Lanjut ada dari Pak Dori tentunya di kawasan kilometer 15 Sungai Bertam hadir. Menyapa untuk semua Soib Manggis FM, selamat sore aja. Meminta lagunya Debu-Debu Jalan.
0: Lagunya juga udah kita puterin ya.
1: Betul, lanjut.
0: Ada juga dari Gilang Pratama mau request lagu Tembilang Tanti Batanti. Lagunya udah kita puterin juga tadi. Kirim salamnya buat semua Soib Manggis, salam kompak selalu. Buat kita berdua terima kasih dan selamat tugas aja.
1: Iya, lanjut. Ada dari Putra Chandra ya. Ya kan Mas Pri?
0: Iya benar.
1: Mau minta lagunya Minya Habis Sambat Tak Lama. Kirim salam untuk semua Soib Manggis katanya. Dan buat kita semangat siaran.
0: Oke, lanjut juga nih ada Bunda Rizka dari kawasan Kampung Bugis. Request lagu Lama Nyuruh Tampak Juwo. Dan buat kita terima kasih katanya. Oke,
1: iya, sama-sama, sama-sama. Lanjut dari Adarianto juga tentunya ya. Di Sungai Gelam hadir. Mau minta lagunya Banyu Langit. Lagunya
0: iya.
1: Udah diputerin Mas Pri?
0: Udah tadi ya.
1: Ya udah ya. Salamnya buat semua fans Manggis, semoga sehat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini katanya.
0: Iya siap.
1: Iya, terima kasih.
0: Ada juga nih dari Bang Yos Jambi, request lagu Janji Ke Janji Nanti Ke Nanti. Kirim salam untuk semua Soib Manggis aja katanya. Buat kita berdua selamat sore dan semangat siarannya. Oke, lanjut lagi nih Kamelia.
1: Ya, selalu Agung SPDI ya. Request lagunya Perceraian Lara.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semua Soib Manggis, salam kompak selalu.
0: Oke, lanjut nih ada juga Bang Putra Borneo mau request lagu sama tadi Banyu Langit juga. Salamnya buat semua fans Radio Manggis dari Bang Putra Borneo. Lanjut lagi nih Kamelia dari Bang siapa nih?
1: Eko Setiawan tentunya dari Palembang. Wow, Sumatera
0: Wong
1: Selatan
0: Kito
1: ya.
0: Galo.
1: Wong Kito Galo. Hadir aja katanya. Aku mau request lagu Dilhai Tumhara. Lagunya kirim salam aja buat seluruh pendengar setia Radio Manggis. Selamat sore dan buat kita kan terima kasih banyak. Sama-sama. Iya.
0: Oke ya, buat semua Soib Manggis, pokoknya selamat sore, selamat beraktivitas dan masih sempat nih Kamel ya.
1: Iya dong, kita
0: yang
1: masih terima telepon tentunya Soib Manggis.
0: Mau request lagu boleh langsung aja di line telepon kita di 0741-24187.
1: Halo, Mas Manggis.
2: Request suka-suka ganteng cantik.
0: Iya.
2: Pencet-pencet bisa masuk walaupun terakhir.
0: Alhamdulillah, masih bisa.
1: Masih bisa. Gimana kabarnya Bunda?
2: Kerwara saya mawon.
0: Ini dari mana bundanya?
1: Dari mana
2: Bu? Dari jalan-jalan.
0: Tuh kabut asap jalan-jalan.
2: Ya jalan-jalan ada kepentingan.
0: Oh mantap.
2: Yang nggak bisa di ini, yang nggak bisa di endle kan lagi.
0: Nggak bisa ditunda-tunda, harus segera dilakukan. Titik.
2: Oh ya yang beta. kaget dulu, jangan nyondol dulu ayang
1: beb. Gantian.
2: Ya. Jangan masuk ya beb.
1: Tapi ini sehat ya Bun ya.
2: Alhamdulillah seger waras.
0: Alhamdulillah.
2: Masih banyak makan enak, pedo enak, duit walaupun sedikit ado,
1: masya Allah, enak lah semuanya. Betul.
0: Nikmat mana ya lagi yang di ini ya, yang didustai betul, ya sudah seenak betul, ini betul, ya Bun ya. Bunda.
2: Duit itu walaupun seperak dua perak adalah.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, bersyukur ya. Ya udah deh, ini lagunya apa nih Bun?
2: Lagunya. Lagunya spesial tuh untuk ayam beb yang dikasang kuda sudah nyondol-nyondol dia.
1: Iya.
0: Di sini nih.
2: Semuanya
0: di...
2: untukmu ya. Semua untukmu.
1: Di sini lagunya. Lagi di sini. Iya, semua untukmu ya.
2: Oh, ada di situ ya.
0: Ada di sini.
2: Pastilah. Kalau suruh selingkuh nomor satu nian dia ya. Awas lah kakek. Kalau ketahuan ya. Diselingkuhin terus nih Bunda nih.
0: Ayo Bunda kesini juga.
1: Sinilah Bun, Bunda. Ya? Bunda gak pernah kesini. Gak
2: ada yang bawa. Ya pergi-pergi dewean, bayi gak jemput. Itulah mangkonya dibilangin selingkuhan terus.
0: Iya, gak diajakin Bundanya ya.
1: Yaudah buat siapa lagi salamnya.
0: Iya Bunda.
2: Ada siapa bayi di situ?
1: Spesial Mbak Ika.
2: Dewean?
0: Iya.
2: Oh dia ulang tahun tuh mungkin tuh diam-diam.
0: Oh gitu ya.
2: Ada gak kue ulang tahunnya?
0: Ada tuh dong.
2: Ada kan? Jadian lah ulang tahun yuk. Awas lah yuk. Itu tak pecat
0: besok. Iya jatah bundanya harus dikasih juga ya Bun ya.
1: Iya.
2: Kalau tak dipecat besok.
1: Lanjut buat siapa nih salam-salamnya?
2: Semuanya lah ya.
0: Iya Bun.
2: Tanpa terkecuali yang sudah jadwal Bunda, terima kasih. Kalau masih ada waktu, kalau yang mau masuk, masuklah.
0: Masih bisa, masih bisa.
2: Ayah gue bisa gak masuk dari situ ya?
1: Bisa dong.
0: Bisa dong, kalau rezeki.
2: Pencet yang beb ya, sundanya yang beb. Untuk yang biar cantik dengan ganteng. Sukses selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Yang terbaik
1: amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada sebuah lagu dari Christina, Semua Untukmu, spesial buat Bunda Rido ya. Lanjut di belakang Bunda Rido, langsung aja yang mau request lagu di 0741-241-87.
1: Halo, halo, Aswangis.
3: Request suka-suka, kayaknya beruntung lah.
0: Alhamdulillah, tanpa korupsi ya. Bisa.
1: Masuk ya, Mbak Ika, ya ampun. Ya udah deh.
3: Wajib gitu ya.
0: Wajib iya,
3: ya.
0: Harus. Ini tapi beneran iya. Ulang tahun ya Mbak Ika, kata Bunda.
3: Ya, ulang tahun. Kan katanya hari ini mau jadi bintang tamu.
0: Oh iya.
1: Hari ini spesial nih Mbak Ika jadi bintang tamu.
0: Tuh Bunda nih sembarangan katanya ulang tahun. Iya, kita kaget belum. Jadinya.
1: Belum ya.
0: Enggak ada persiapan.
3: Nyiapin kado ya, Dak ya.
0: Iya, enggak ada persiapan kita berdua.
1: Ini Mbak Ika mau request lagu atau langsung dinyanyiin sama Mas Pri?
0: Jangan.
3: Iya. Yaudah, lagu Jawa deh.
0: Boleh.
3: Lagu Jawa.
0: Boleh.
3: Kayaknya apa ya, jadinya lupa kan.
0: Apa tuh?
3: Lintang Ati.
1: Mas Pri.
3: Tadi kan ada Lintang Asmoro, Lintang
0: oh
3: Ati.
0: Iya benar.
1: Boleh, dari Nela Karisma. Karisma ya.
3: Spesialnya buat yang di Lebak Bandung lah ya, sehat selalu. Buat Amelia juga sama Mas Pri tetap semangat, sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Oke, selanjutnya ditunggu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya menggis semuanya sudah dua lagu. Ya masih bisa Mas Pri?
0: Masih bisa satu lagi.
1: Langsung di 24187.
0: Halo, Mas Manggis. Selamat sore.
2: Mereka suka-suka deh kamu sama Mas Pri.
0: Nah, satu geng muncul.
2: Tau pula satu geng. Geng satunya lagi masak ayam kampung.
0: Masak-masak nih.
2: Mau kawitan nanti, Mas.
0: mau liban, alhamdulillah.
1: Ini Mas Pri, sepertinya kalau kita puterin 3 lagu kayaknya agak terlalu mepet ya.
0: Cukup.
1: Tapi nanti semoga masih bisa diputer ya lagunya.
0: Bisa,
1: dari
0: bisa,
1: Bude,
0: bisa.
1: Ya, Bude ya.
4: Terakhir jam 4 lewat enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa ya.
0: Oke, bisa.
4: Masih denger, masih di dapur, ikannya baru matang. Oke,
0: siap. Aman.
4: Masa di presto ayamnya tuh.
0: Wow, enak tuh.
1: Kalau pakai presto tuh.
4: Dan waktu di Kuali sekarang lah, kan. Sehat dari kamu sama Mas Pri?
0: Alhamdulillah sehat. Budi gimana kabarnya?
4: Sehat Mas, sampai nyetak karat langsung ke dapur.
1: Ya udah deh nih, lagunya apa nih, langsung aja deh Budi.
4: Jawab enggak bisa lah ya?
1: Boleh,
0: boleh. Boleh, boleh aja.
4: Boleh ya?
0: Boleh.
4: Nganu.
0: Apa tuh?
4: Guyuk.
1: Apa lagunya?
4: Lupa.
0: Nganu enggak ada.
1: Nganu enggak ada lagunya.
4: Anu Joko Tingkir aja lah.
0: Joko Tingkir. Oke. Okay.
4: Pantun mau mantun itu.
1: Udah, salamnya buat dua orang aja, Bude.
4: Semuanya aja lah yang dosa tadi, Iksan Mbak Susi ya.
0: Oke, okay. Sih, Bude.
4: Salam sehat dalam kekeluargaan dari Bude Sila lah ya.
0: Iya.
4: Mbak Ika
1: senang kan, Mbak Ika? Iya.
4: Apa aku postingin aja nanti ikannya ya.
1: Iya.
0: Sami-sami Bude.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh, saya Manggis tentunya. Bude tadi adalah penelpon terakhir kita di Khas Manggis sore hari ini ya.
0: Dan gak kerasa udah hampir menginjak jam 4 sore ya. Artinya pertemuan kita hari ini dicukupkan dulu.
1: Menginjak.
0: Terus apa?
1: Memasuki.
0: Sama aja. Itu orang bahasa tuh namanya.
1: Iya. Maksudnya emang waktu itu bisa diinjak ya?
0: Bisa. Menginjak usia. Emang diinjak usianya?
1: Memasuki usia.
0: Enggak, ada. Susah dapat sama Kamel nih.
1: Ya udah deh, saya Manggis ya tentunya. Terima kasih buat kamu yang sudah monitor.
0: Pokoknya
1: sudah...
0: jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bareng DJ Ale. Dan jangan lupa dengerin Khas Manggis dari Senin sampai Kamis dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore.
1: Iya betul, kita berpamit dulu, terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
8: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
9: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
8: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
10: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
8: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
11: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
12: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
11: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
12: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
11: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
12: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
11: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi
4: sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: Lulus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Berapa banyak puan-puan kirim message WhatsApp, Ustaz Somad, bagaimana kami mengingatkan suami kami supaya sholat? Ini dunia sudah terbalik. Kenapa istri mengingatkan suami sholat? Padahal bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para lelaki, suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu wa ahlikum, dan istrimu. Kenapa ini berbalik? Ini suami puan sekarang tak sholat atau dari dulu? Memang dari dulu. Kenapa menikah dengan dia? Saya pun dulu tak sholat juga. Tapi akhir-akhir ini baru saya sadar bahwa kami akan mati. Saya selalu ikut kajian ustaz. Kenapa saya tak pernah tampak? Kami jamaah streaming. Oleh sebab itu maka hidup ini berputar seperti orang tawaf. Berputar. Lepas dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani, Hajar Aswad. Tapi sampai pada akhirnya menemukan titik balik, berhenti di Hajar Aswad. Putaran sudah 7, berhentilah. Jangan sampai tak sadar kemana putaran. Jangan lawan putaran. Putaran ke kiri ikutkan terus. Jangan melawan ke belakang, akan diinjak orang. Maka teruskan, berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah, maka jadilah istri yang mengingatkan suami, suami mengingatkan istri. Tapi perempuan-perempuan yang sudah mengingatkan hati suaminya, bukan dengan cara yang kasar. Saya tak ingin jamaah puan perempuan yang suaminya belum lagi mengaji, selepas ikut program ini dia pulang ke rumah, dia panggil suaminya, suamiku duduk ke sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah engkau budak baginya, maka dia akan jadi sahaya bagi. Dengan kata yang lembut, dengan kata yang baik. Tuan dulu suka kajian Dr. Mustafa Umar. Tidak, Ustaz Somad. Lalu kenapa kajian Dr. Mustafa kemana-mana ikut datang hadir? Awalnya yang ikut kajian tafsir Al-Ma'rifah ini istri saya. Terus suatu malam dia minta saya supaya datang. Tolong saya nanti balik dari masjid pukul 9. Tolong jemput saya. Tolong bawa saya pulang. Ya, saya pun datang. Saya tegak di pintu kerana dia lama betul baru keluar. Saya nak marah. Kenapa dia tak juga keluar sudah pukul 9? Saya dengar baik-baik. Ini orang boleh jelaskan ayat Quran yang selama ini saya tak faham. Ini siapa namanya? Dr. Mustafa Umar. Dari mana dia? Dari Kahera. Lepas tu di mana? UIA Malaysia. Sekarang dia sedang tulis tafsir. Ya, PhD. Masya Allah. Akhirnya saya dengar. Esok malam saya duduk di kerusi belakang. Lama-lama saya pindah ke tengah. Lama-lama saya di hadapan. Sampai sekarang. Tak pernah sekalipun istrinya berkata, ayolah ikut kajian. Nanti kau akan mati. Tapi dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, maka mengajak, bukan mengejek, maka membawa kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walbanin, anak-anak mesti kita selamatkan. Berapa banyak sayang, tapi sebenarnya menebarkan racun-racun mematikan. Memang dia tak mati, tapi imannya mati. Hati kita pun ikut menjadi mati. Kerana apa? Karena kita sudah membunuh. Bukan membunuh dengan senjata tajam, tapi membunuh dengan kenikmatan yang kita ulur macam bermain layang-layang. Kita ulur benang tinggi terbang sampai dia tersangkut, tak dapat pulang balik ke sarang. Oleh sebab itu, maka kita perbaiki ini. Maka ini semua boleh merosakkan hati, tapi juga boleh menata hati. Pandang ini semua jangan sebagai penghalang. Karena ada orang yang menganggap ini semua penghalang dia daripada Allah. Perempuan menjadi penghalang, maka saya tak perlu menikah. Anak menjadi penghalang, maka saya tak perlu punya anak. Emas menjadi penghalang, maka emas tak perlu. Kuda menjadi penghalang, maka saya cukup jalan kaki saja. Binatang menjadi penghalang, maka saya tak perlu ada kambing, sapi, ternak. Tanam sebagai penghalang, maka hidup susah saja. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kaya raya, sehat badannya, kuat badannya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja kefakiran, kesusahan membuat orang menjadi kafir. Antara kafir dan fakir tipis, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu kita jaga hati. Siapa yang bisa membangun masjid yang besar kalau bukan orang-orang yang punya zahab? Siapa yang bisa boleh membuat anaknya menjadi penghafal Al-Quran kalau bukan istri-istri yang solehah? Maka ini semua akan menolong hati. Maka kita jaga. Habis selesai yang zahir, sekarang kita pindah kepada batin. Memang pasangan zahir adalah batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa alaniyatan, ya ghafurur rahim. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal

Kita hanya minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini bukan memakan hasanah, hasad memakan hasanat. Muslimat satu orang. Kalau banyak muslimat. Mukminat satu orang. Kalau banyak mukminat. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panjang itu marah tuh. Makan. Hasanat. Dia memakan segala hasanat. Kebaikan, kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu di tempat kita, bumi Melayu, kayu tak susah. Banyak kayu, hutan masih banyak. Tapi di jazirah Arab, kayu susah. Sebagaimana susahnya nak kumpulkan kayu, kayu, kayu, kayu, begitulah susahnya beramal. Ikut program kajian ni susah. Nak pergi bersembah yang jamaah susah. Nak baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak tutup aurat susah. Tapi amal yang susah, susah, susah ini, manakala datang hasad seperti api kecil, memercik bunga api, terbakar kayu yang besar, berubah menjadi arang. Arang dihembus angin, berubah menjadi abu. Abu di atas tunggul hilang, tak bermakna. Begitulah amal rusak. Di mana letak hasad? Hasad bukan di mata, walaupun mata orang yang hasad tajam. Tapi hasad bukan di mata. Hasad bukan di tangan, walaupun tangan orang yang hasad boleh memukul. Mungkin tangannya tidak, tapi sainnya. Maka oleh sebab itu, maka hasad letaknya di dalam. Maka hasad ini dibuang. Bagaimana nak membuangkan hasad? Kalau membuang ini senang. Membakar ini, membuang ini, membunuh ini, menjual ini, melepaskan ini. Apalagi ini. Tapi untuk melepaskan hasad, dia tak nampak, dia di dalam. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kenali dulu hasad. Penyakit gula merbahaya, tapi ada yang lebih merbahaya daripada gula. Apa itu? Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Penyakit ini berbahaya, tapi ada yang lebih merbahaya. Apa dia? Orang yang tidak mengerti bahwa dia sedang sakit. Maka sadari bahwa kita sedang sakit. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu namanya wa min syarri hasidin. Siapa nama tuan? Hasidin. Sebab orang-orang tua-tua dulu dia buka Quran, dia nak bagi nama anak. Apalah nanti yang pertama aku pandang, itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf tuan Hasidin. Kalau betul-betul ada. Siapa nama engkau? Kiau. Apa nama? Aku dapat dari Quran. Mana dia? Maliki yaumiddin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad ni ustaz? Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang, susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Ustaz Somad, bila kau pandang ada orang yang lebih daripada engkau, susah hati engkau, maka engkau sedang hasad. Dulu ni murid kita, dulu kita pensyarahnya, sekarang dia lebih daripada kita, datang hasad. Engkau di mana sekarang belajar? Di UKM Ustaz. Di mana tu? Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar apa sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Kita masih juga lagi master. Murid kita dah doktor. Ini hadir murid saya bersama kita, doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih lagi mau datang kajian. Datang hasad Abdul Somad. Ingat Abdul Somad, engkau sudah kena hasad. Murid engkau sendiri pun engkau guna hasad. Maka

alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Setakat tak senang saja, maka sudah ada hasad dalam dirimu 50%. Bagaimana nak buat dia komplit menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi zawal, hilang. Maka mana saya nak buat supaya dia hilang? Muncullah hasud. Menghasud-hasud. Ustaz Somad, saya dengar jumpa dengan Tuan Fulan yang murid Ustaz dulu yang sekarang PhD. Ya. Macam mana dia? Nampak saya tak ada ilmu. Tak ada apa-apalah dibanding dengan saya. Oh, engkau sudah hasud. Komplitlah dia 100. Download komplit sudah. Menjadi orang hasad, maka bersihkan. Kalau ada rasa itu di dalam, lawan dia. Itulah makna mujahadah. Orang yang berjuang melawan para orang-orang yang ingin membunuh kita, membakar rumah kita, namanya jihad. Jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Tapi ada yang paling berat lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs. Mujahadah nafs, diri, jiwa. Mujahadah dari jim, ha, dal juga. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hasadnya, melawan dirinya. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Yang pertama untuk menghilangkan hasad, kenali diri baik-baik bahwa aku sudah kena penyakit hasad. Jangan malu. Jangan malu mengaku. Tapi mengakunya kepada Allah. Ya Allah, nampaknya aku dah kena penyakit hasad. Berapa? 100% sudah kena hasad. Lalu langkah pertama sudah dilalui bahwa kita sudah kena hasad, sedar diri baik-baik, fahami apa yang akan menyebabkan kita kena hasad ini, kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita. Hai Abdul Somad, amal engkau akan hilang, tahajud engkau akan hilang, puasa engkau akan hilang, tausiah tazkirah yang kau sampaikan selama ini akan hilang. Hanya seperti hawaan mansura, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, sekali hembus hilang, tak bermakna. Maka jangan sampai. Maka pahami diri dengan baik-baik, mintakan kepada Allah, tiada yang dapat menghilangkan itu ya Allah, bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, sucikan hatiku daripada penyakit hasad. Selesai berwudu minta, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang balik ke jalan kebenaran. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati daripada hasad. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hambamu yang salih. Salaha, yang memperbaiki. Dinding ini ada lubangnya, maka diperbaiki, tutup. Selepas ditutup, bagi paint. Selepas itu, bagi penutup. Selepas itu, saleh. Saleh, memperbaiki yang rosak. Kerana tak ada hati yang tak rosak. Hati yang pernah rosak, perbaiki dari penyakit hasad. Pertama, fahami diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, cari obatnya. Bahwa aku sudah kena, mesti cari obat. Apa obatnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Tolong ya Allah, sedikit orang yang berdoa minta bersihkan hati dari hasad. Minta berdoa panjang, untuk apa? Murah rezeki. Minta berdoa lama, untuk apa? Supaya anak sehat. Tapi minta hati bersih, sikit. Maka minta kepada Allah, bersihkan hasad. Yang ketiga, orang yang kena hasad mendoakan maksud yang dihasatinya. Si hasad kepada siapa? Kepada si fulan. Doakan dia di tengah malam. Ya Allah, aku hasad kepada saudaraku ini karena rezekinya lebih, karena rupanya lebih, karena rezekinya lebih, karena anaknya lebih, karena rezekinya lebih, karena nikmatnya lebih.
maka mohon kau berikan bimbingan taufik hidayah untuk dia ya Allah. Bayangkan wajahnya, renungkan rupanya, itu menghilangkan penyakit hasad. Ini bukan setakat kajian, tapi nanti malam bangun tidur, tahajud, doalah kepada Allah. Selepas 2 rakaat duduk sejenak, atau selepas 11 rakaat habis witir, doa kepada Allah. Dia yang aku hasad selama ini ya Allah. Maka hanya saja kalau doa sendiri bolehlah jahar, tapi kalau doa di masjid jangan. Aku yang hasad selama dia selama ini ya Allah. Kata kawan sebelah, siapa? Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah maha tahu. Sebelum kita lafazkan pun Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah kalimat yang boleh mewakili hubungan kita dengan Allah. Kalaulah dekat bersentuh, dia bukan Allah. Kalaulah jauh berjarak, dia bukan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka mintalah kepada dia. Bukan dia tak mendengar. Wa huwa sami. Bukan dia tak memandang. Wa huwa al-basir. Tapi kita baca kuat untuk menguatkan hati kita. Sayyidina Umar bin Khattab bersembunyi di balik dinding. Dia ambil rotan. Dia pukul kakinya. Hai kaki, selama hari ini kau kemana saja tadi? Hai hati, selama hari ini apa saja yang berbisik? Sayyidina Anas bin Malik di balik dinding mendengar Umar berbicara sendiri. Itab namanya, menegur hati. Hai hati, kau sudah hasad. Hai hati, kau busuk hati. Hai hati, penyakit-penyakit zahir disebabkan oleh penyakit batin. Kenapa orang kena penyakit hati? Kenapa orang penyakit susah hati? Disebabkan hati yang kotor. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dia menolong dan ada usaha daripada kita. Orang yang kena penyakit tidak mau berobat, tak akan sembuh. Tapi katanya Allah maha penyembuh, ya syafi, yang maha menyembuhkan, ya kafi, maha mencukupkan, ya mu'afi, maha menyehatkan. Innama amru idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak. Tapi ada usaha, ikhtiar, kasbu. Jangan sampai tak berusaha sama sekali. Buah daripada hasad, datanglah takbur. Ada orang mengatakan penyakit pertama itu takbur, Ustaz. Karena iblis pertama kali kan takbur kepada Adam. Betul. Iblis itu takbur merasa dirinya besar. Tapi awal asal muasa takburnya adalah hasad. Karena iblis tidak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Ini Adam, ini makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Kenapa dia lebih mulia daripada aku? Aku min nar daripada api. Dia min tin daripada tanah. Aku lebih tua, dia masih muda. Kenapa malaikat sujud kepada dia? Maka yang pertama sebelum takbur adalah hasad. Siapa yang pertama kali terkena hasad? Iblis. Maka siapa yang hasad? Setetes dua tetes darah iblis ada dalam dirinya. Maka malu mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang sudah di dalam surga diusir Allah kena hasad. Apalagi kita yang belum masuk sama sekali. Oleh sebab itu mintakan kepada Allah. Bersihkan daripada hasad. Hasad akan berkembang. Akan bertumbuh. Akan bertambah. Menjadi penyakit berikutnya kalau tak diobati, muncullah takbur. Kabara, kabir, besar. Allahu akbar kabira, maha besar. Tapi ada orang yang bukan besar, tapi takabbar, merasa besar. Kata dalam tempurung. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau bagi tahu pada sesiapa sahaja yang tak mau tahu tentang kisah ini. Maka Allah tanya dia, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Mengapa engkau tak mau sujud kepada Adam? "Iz amartuk,"
manakala aku suruh engkau sujud tapi engkau tak mau sujud. Mengapa tak mau sujud? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Api menyala merah naik ke atas. Tanah hitam rendah busuk berbau di bawah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Muncul takabur. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak membesarkan dirimu di dalamnya, karena yang masuk ke dalam hanya orang yang merendahkan dirinya di hadapanku. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya. Ukhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga karena engkau kecil. Maka apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Obati hati. Besok tuan datang ke rumah kami. Apa program? Jemputan akikah. Oh, saya tak boleh datang sebab saya tak boleh makan kambing. Datang, tak usah makan kambing. Tengok-tengok saja. Tujuan kita datang bukan nak tengok kambing, tapi melihat, memandang anak kecil yang panjang sejengkal, tapak kakinya dua jari. Itulah engkau Abdul Somad 40 tahun yang lalu. Kau tak tahu apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Kalau sekarang kau diberikan Allah ingatan, itu datang dari Allah. Sekarang kau diberikan pakaian, itu dari Allah. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Siapa yang dia kehendaki dia angkat, siapa yang dia kehendaki dia jatuhkan. Biyadikal khair, dalam genggaman kuasanya segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi akikah itu bukan setakat baca syair barzanji mengayun anak. Akikah adalah mengingatkan jangan sampai takbur. Acara walimah nikah bukan sebagai hanya melihat orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Betul. Tapi mengingatkan kalian dulu berdua di awal pernikahan tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa, tapi hari ini diberikan Allah nikmat yang besar, membuat kita bersyukur, jangan sampai takabur. Lihat orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut syahidah menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah. Usalli ala hadhil janazah arba'a takbiratin fardhul kifayah ma'muman lillahi ta'ala, dapat satu qiraat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai ikut ke pemakaman, nampak 1 meter, 2 meter, tempat yang kecil tak pernah dipandang. Inilah tempat engkau nanti, wahai Abdul Somad. Apa yang sudah kau siapkan? Apa yang sudah kau lakukan untuk masuk ke dalam sana? Anak, menantu, sahabat, kerabat, andai tolan, tetangga, semuanya akan balik ke rumah, meninggalkan engkau di tempat yang paling sunyi, paling gelap, paling sejuk. Maka tak ada tempat lain. Saat itu sedang dihilangkanlah takabur. Kalau perlu masuk ke dalam, sambut sahabat, kawan, menangis. Nabi menangis sampai menetes air matanya, jatuh ke pipi, jatuh ke janggutnya, menetes di wajah Uthman ibnu Maz'un saat pemakamannya di pemakaman Baqi' di samping Masjid Nabawi sebelah kiri, bila kita menghadap kepada Ka'bah al-Musharrafah. Untuk apa? Menghilangkan takabur. Melihat orang yang sedang terbujur kaku, dulu paling kaya, paling mulia, paling terhormat, hari ini mana kemuliaan itu? Rumah yang dulu kita bina, punya kita, tapi saat kita sudah tak lagi bernyawa, sejengkal pun di rumah itu tak lagi mau menerima kita, karena Abdul Somad hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi makanan cacing tanah. Tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Maka saat itu sadar diri, tahu diuntung, maka sampai masanya takbur hanya akan menjadi kesombongan semata, kebahagiaan sementara. Sampai saatnya hati yang bersih jugalah yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Riya diambil dari kata ra'a. Ra'a melihat. Riya memperlihatkan, mempertontonkan ibadah. Bedanya dengan sum'ah, diambil dari kata sami'a, dengar, memperdengar-dengarkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah

0: ke dokter dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Ma juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual baik lokal, nasional maupun internasional hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muan tap tap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, di hari ini tepatnya Kamis 27 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Ajiwa nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis.

Dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Menemani Anda yang sudah beraktivitas dengan beberapa informasi berita terupdate yang akan kita hadirkan untuk Anda menjelang jam 8 pagi. Selamat pagi juga saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis juga selamat pagi. Yang pastinya kita doakan Anda mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaannya dimanapun Anda berada tetap semangat dan semoga berjalan dengan lancar. Diberikan selalu kemudahan dalam setiap rezekinya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Program Seputar Jambi hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Pastikan tetap stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita untuk Anda yang selengkapnya. Tetap di Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.